0: gauri bangapi kana ngapi vaendangana nayo kavaambara zviambaro zvivonalaho musi vachichimbira vusiku rothe muendanganayo na mureili rifanira kutevedza tsvayo dzabadhani mureili asongo onwa reira ngeno muendanganayo asongofanira unwa achimbira tsini na bhadha ngahuno mwedzi wa chimedzi pari vulunge makondoni Parapara FM
1: Mukopane N1 ZB ZZ2 Parapara FM 103.1 Variwana na ka app ya SABC Plus.

vhuḓi kha nyendo ndapfu vha swike hune vha khou ya hone vha khou tshila. Sa hezwi ri khou pembelela ṅwedzi wa vhuendedzi, Phalaphala FM ri na mimiso the kha vhandi vho nyelisani singo vha tshi ri mungana na mungana vha lutana nga nthani ya mini vha ḓo zwi pfha henefha. Phalaphala FM ri na mimisi yoṱhe.

0: MK Clive ari Ascend Kabla bora FM yako brazia kasha love crush pe mbuvane panga nguwa wagiri mbiri fumi tahe uya kama nguwa wagiri mbiri fumbiri the FM tishiti suwa para bora FM rakono wana tombo heli la send nila vurilo dhura zwa budi la brizu wanga ndira ya vudinga manda araba rote chirisa zwa budi shinda shifune sanga ama tombo mroba namba mroba vato zumbro ndro dhizu ya amba mronya na fori mbusu iwa ya uri aya matombo nuko siku wa shino ato kono uchiro fana na ya nunina Urnamse a kare kare aka the teacher se udzura zwavhuḓi o shumiwa nga nḓila ya vhuḓi nga mandesa na ndo vhapanda vhatambela na Pete Defeat but in flux kapra pre femi kapra se kashela fresh pembe 086 0402 503 chapire exe
1: madekwana
0: vhuḓisa ndi khamba nanyi
1: ni kwamba na mufufuru aka smiroso zono sivo suzeni avusioni wimbara wali mukwevo
0: muke guru bana nyita fulani na musi kha vhato doba vhararu fhedzi ri yo rengisa
1: ndi kho nyaga u thoma nda beda tafula hafhanoni ndi kho nyaga u beda tafula na mukeguru hafhanani tshigweta vhono kuvotora mahase nda dovha nda dzhena misala tshiteka nda bega tafula na vhurufu na vhurifiri nda dovha nda bega tafula na vho alisi vhane tshifani tshavho tshisibivi ndi soko vha ḓivha uri ndi ni a rofiwa kho zwi vhona mitsipii
0: hai ho ambariwa ni yavho tafulani yavho ho ambariwa mini
1: apa ndo ambara mini
0: mutafulani yavho ho ambariwa mini
1: tafulani langa ho ambariwa mutuku wa mavele na masheleni
0: ande hafhu u ḓo vha hu khou ḓifhesa nga maanḓa ndi khou livhuwesa nga maanḓa mukegulu vha ḓovha na madekwana
1: avhuḓitheremuni a ḓivha masheleni muduru wanga
0: ee ndi a ḓivha masheleni
1: masheleni ni a ḓivha zwavhuḓivhuḓi
0: zwa vhukuma kuma ndi a ḓivha masheleni
1: naanḽa ini
0: Hai, tingwa alalini mara ndi a ḓivha.
1: Oh, okay. Ndi bua nduru anga ni bena madepa na vhuti tiri.
0: Ndi kali vhanga manda mke guluke vha madepa na vhuti. Vha dovha vhuya vhege dao.
1: Ndi do dovha nda vhuya.
0: Ah. Ah, ri kali vhanga manda sa mke guluke vha sunchi do vhalova ni bega mishumo yavho u bva na musi uya phanda. Kha ri mero perenga.
2: Ri lingedza u ita nga une ra nga kona, ri tshi itela vhafunwa vhashu musi ri tshi kha ḓi tshila. Ndi ngani ri sa vha sii na tshirunzi tsha u ya hoya. Clientele Funeral Plans i badela masheleni. Vha dovha hafhu vha wana tshumelo dza u renga zwiḽiwa, u endedza na u tibula tombo. Mbuyelo dza maṱhakheni na luafhulelo lwa fhasisa ndi zwavho. Clientele Royalty i vha ṋea mbuyelo dzo khetheaho nga royalty program ya mahala. Clientele Funeral Plan ndi mpho yavho ya u fhedzisela ya lufuno. SMS-ani Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Clientele Royalty ndi mbuyelo i fulufhedzeaho ine vha i ḓiselwa nga CBC Rewards Pty Limited. Hu si na nyengedzedzo ya mbadelo, mulayo tiwaho i online u ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
3: Dikita, Dikita, na Miss P kha Phalaphala FM.
0: Ya mbudurita ya fumi minete nuriwa kawarai ya bufumi na bubiri ndi parapare femi ya kabarazi ya kashu ya lafruka shpeme mbeka mshumi kandiba digita ronto suranga miniti ya tae fezi urumbudu shika magumoni fezi azwe mbizoru kumudina mbarata kuwa ngoto raro katijia tingo zabo ka 086-0002-503 pambuze mshiri suwa parapare femuri tafura ni mbana nyi mbeka mshumi na musigi wa farahani shapfire mke guru vho ḓi katafula u khou ḽiwa na masheleni tafulani ya mke guru mani vhone
1: na mukala vha khou ḓi katafula ndi vho ramadani
0: mukala kha vha ḓi katafula
1: kha vha ndi ḓi ḓeke tshumeli ḓi ḓeke na mawe vhathu ndi khou ḓi ḓeke na u thoma se mugwedi ari bala ndi sauru na ḓeke na u tharaga sivini anakula protea glen protea glen Mhm. Eh, ndi bela na vhumula ya fela tshungoma.
0: Mhm.
1: Eh, na vhumutshiya ri ana kala ane kala machabawo.
0: Mhm.
1: Ah, ndi ndi bela na sele.
0: Hambarwa ni tafula ni yabo mukala.
1: Hambarwa zi hambaro zwa vhudzi zwa tafulani. Zwine zwa tafulani. apa yang mana ko barangnya cium ambal bisnes ko di mana bos rumah itu ambal rumah ambal curan.
0: Okay, mi balai awak ni pi awak ni po.
1: Eh, awak belum dah awak kumpul dah kunda.
0: Awal trombon dua bu dinaro. Lutrombo wanaka, eh lutrombo wanaka ngaman.
1: Yang cem.
0: Eh, dikaribu ngaman dater.
1: Dikaribu mana wash.
0: Dikaribu amgalam. Bekam sih mana mesti apa faran?
1: Ah, so dah terbiar dua. Kita kita bukan dah jalan itu perlu ikhlas pala pas.
0: Dikaribu ngaman dah mukaran. Dikaribu ngaman
1: dah. Ngaman.
0: Argumia neba mara mungu koi urme spin songo vara zino shapire
1: nesti
0: barmin pesi
1: reo noriki
0: diyo nenga manda niko mananyi
1: hei ni ngwazi ya ngareza ni afaro jipoto
0: ngwazi mbeke mshume na mzi enfara
1: aa yon paranga wazao kutinga manda mispini ya ziyo zori ne ni mutu wafara para
0: chipinga choote
1: chipinga choote ay pari iwini
0: ay
1: Aye, ini adalah anggini. Kita ini radio itu yang kulihat. Eh, aye, ini mutua panas pada misi.
0: Lu kau dibuang amanda cer.
1: Ah, lu dibuat sama misi ini sangat le.
0: Eh, cer. Yang betul itu asumsi mana itu nuri bakawara. Ia bukan mana matina karten dorong bagai musim mana musi. Ia cuma dengan orang di sana mula bermutu mula mengobos pida. Cenu bagai musim. Karabaya ni ayam espio pedza zozino. Oni araba musim ni kaba kondere leba cai zozino zozino skari. Araba magunden kaba togo melinga mandang gorba funo ziarir lor musim mana bas kurira. Aba kurira guru ya buat buat. Aba kurira apa dan berani matung. Aba funo lo togo melinga mandang gor musim lo togo melinga orang bunjia batu funo di kombozara. Zozino bone kaba dora beres sesang manda. Araba sobat di baci bay. Hai, kaba nambah dia decer. Alam apa fungo dofo. Nenom tu ada lah, bapak mertua si Randuri, ayah washu, Dani gak, ruf one time better, bono ada lah bone, happy eh mini mini, kes bone masuk ngobrol zonga macam orang nufilis juga berlalu dia gak, why bone masuk ngobrol zonga macam orang nufilis, bone masuk ngobrol bayar tasya zonga orang, eh uabo kubi zero zitu, eh nana nana kubi zero sajdi, buruk kamu si, zero aishi kubi zai, he, ay. Dopinde nduko uzo dopinde nduko chuiza watu nduko mienda chuiza mtu nduko tuambango nena wana ruko gumane pana musi keli tomolo vonga ngwa girimbiri fumi 2010 nduko mbaga musaria kuchimbala na santuna santana body moment a jazz vocal mix nduko basi yangaloti wazunga wapo wazo yangoro mesipu wafunanga manda doafura tangana wege dao Banga laptano ndiyo na kambege mshumo ya penyezi mwa national top 30 Ubane pala kambege mshumo ya hashtag laptano kwa para para FM Gireda youth kiona Jabala kwa venera nefa kambege mshumo ya shia dikita Pezi ya machero nga sonda yu na mbege mshumo ya rutiketa Faka Miss P the DJ Datuwe Tobe